0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket.
3: Hah?
4: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
9: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
10: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
8: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
10: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
8: Gigiku sehat,
2: senyumku hebat, masa depanku kuat.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Yo. We're done.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
4: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
4: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
7: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Ezért megy az a lassú gyilemem, mint a rendszer, a Selamat 17 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli di 23 September 2026 di Multatuli Pagi. Kembali Nafis Adil menemani dengan segala macam informasi menarik seputar Kabupaten Lebak, Top 3 Sport, dan juga informasi menarik lainnya ya. Lagu pembukanya diawali sama Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Memang rindu itu bisa dipaksa ya. It's okay lah, kalau misalkan di antara sahabat Melatuli sekarang di antara kamu ada yang merindukan seseorang ataupun merindukan sesuatu gitu ya. Karena rasa ataupun hal-hal seperti ini tidak bisa kita tolak gitu. Karena semuanya itu alamiah gitu ya. Ketika seperti rasa sayang, rasa cinta itu pun tidak bisa kita memilih-milih gitu kan, selama itu normal gitu kan. Kalau misalkan bisa memilih sih, ya pengennya jatuh cinta sama artis gitu ya. Sama orang-orang yang memang ya menurut kita wah gitu ya. Selamat pagi untuk kamu yang bergabung ataupun yang sudah stay dari pagi sampai detik ini. Thank you sekali lagi, dan mudah-mudahan kabar selalu sehat ya. Dan mudah-mudahan tidak ada yang men-skip untuk sarapan di pagi hari, ataupun yang sekarang masih, ataupun yang sekarang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, tetap ya jaga jarak aman, ikuti peraturan rambu-rambu lalu lintas yang ada, karena ya kita ini negara hukum ya. Jadi apapun yang ada di jalan itu harus kita patuhi peraturannya, jangan sampai kita melanggar. Oke, okay. Dan juga seringkali suka ada celotehan peraturan ada itu untuk dilanggar. Gak gitu ya. Seperti biasa, nanti sebelah menemani kamu sampai nanti dengan sampai selesai ya. Sampai dengan selesai nanti. So, itu saya di 89.8 FM di Muta.

0: tanggal 16 September ditetapkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia. Ketetapan ini dibuat pada tanggal 19 Desember 1994 untuk memperingati tanggal ketika berbagai negara menandatangani Protokol Montreal tentang zat yang merusak lapisan ozon.
1: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
2: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
8: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
7: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sein ya.
8: Pinter anak ayah.
4: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Waduli. Dan yang mungkin saat ini lagi bingung. Oh iya, di alun-alun Rangkas Bitung nih lagi rame banget ya. Jadi untuk kamu yang memang hari ini ya agak sedikit membetekan. Terus juga ya mungkin perlu suatu perlu suasana yang agak sedikit menyegarkan gitu kan. Nah, kau bisa deh tuh jalan sebentar ke Alun-alun Rangkas Bitung karena di situ ada satu acara ya. Jadi ya bisa mengikuti acara yang sekarang sedang digelar gitu kan. Sahabat Mbatri Top 3 Sport masuk di pagi hari ini, yaitu tiga berita teratas seputar olahraga ya. Di antaranya adalah keberhasilan tim bergu putra dan putri Indonesia ke semifinal Asian Games 2026 serta persiapan timnas Indonesia menjelang masuk dalam deret top 3 spot untuk pagi hari ini. Tim putra Indonesia yang mengalahkan Malaysia pada babak perempat final dengan skor 3-2, sedangkan tim putri Indonesia menundukkan Taiwan dengan skor 3-1. Dengan hasil tersebut, tim putra dan putri Indonesia memastikan tiket ke semifinal Asian Games 2026. Dari pesta olahraga Asia, ada pula soal keterlambatan bus jemputan atlet yang menyedot perhatian para pengamat olahraga ya. Sampai segitu ya. Dan juga pencoretan dua pemain dari timnas Indonesia jelang FIFA Asian Cup 2026 ini juga masuk ke top 3 spot untuk pagi hari ini. Kita ke berita pertama, hasil Asian Games 2026 sikat Malaysia 3-2. Indonesia lolos ke semifinal bergu putra Asian Games 2026. Ini usai Mozaki Ubaidillah mengalahkan wakil Malaysia Ogen Eon ya pada partai kelima di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Selasa. Dan Ubed ini menjadi pemain ketiga Indonesia yang meraih kemenangan setelah Fajar Alfian dengan rekannya Muhammad Fikri dan juga Alwi Farhan ya. Selanjutnya juga tim bergu putra Indonesia ini akan menghadapi Thailand dalam laga semifinal yang berlangsung pada Rabu ini. Berita selanjutnya, bus terlambat jadi alasan Vietnam kalah dari Indonesia di Asian Games. Jadi keterlambatan bus jemputan tim Vietnam dijadikan alasan kekalahan dari Indonesia pada cabang olahraga voli putri Asian Games 2026. Bus yang datang tidak tepat waktu disebut membuat Vietnam harus menjalani persiapan pertandingan secara terburu-buru sebelum akhirnya kalah telak dari Indonesia. Pertandingan di Gymnasium Okazaki Central Park General ini seharusnya dimulai jam 1 siang ya waktu setempat. Namun pertandingan baru dimulai sekitar 30 menit kemudian begitu. Kita ke berita utama, Doni Tri Pamungkas dan Yaakob Sayuri dicoret dari Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman terpaksa mencoret Doni Tri Pamungkas dan Yaakob Sayuri dari skuad jelang FIFA Asian Cup 2026. Timnas Indonesia mulai menjalani latihan perdana di Stadion Madya Jakarta pada Selasa kemarin ya. Dari 23 nama yang dipanggil, 2 pemain terpaksa dipulangkan ke klubnya masing-masing. Herdman menegaskan persiapan tim berjalan dengan baik, namun ia terpaksa mencoret 2 pemain karena masalah ke

Tahukah kamu? Tahukah kamu? Tragedi 30 September 1965. Nama awal aksi tragedi 30 September 1965 bukan G30S PKI. Pada awal kejadian, pelaku menamai aksi penculikan ini sebagai gerakan 30 September atau G30S. Sebutan G30S PKI baru dipopulerkan oleh Orde Baru untuk menegaskan keterlibatan Partai Komunis Indonesia. Sedangkan Presiden Soekarno lebih memilih sebutan Gestok atau Gerakan 1 Oktober karena aksi fisik penyerangan berlanjut hingga 1 Oktober pagi.

17 September 1945, Palang Merah Indonesia atau PMI terbentuk. Wakil Presiden Muhammad Hatta menjadi ketua pertama dari badan kemanusiaan ini karena dalam suatu negara hanya memperbolehkan satu perhimpunan. Maka setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda, pemerintah Belanda membubarkan NERKAI, aset NERKAI diberikan ke PMI melalui acara serah terima. Pihak NERKAI diwakili oleh Dr. B. Van Trick, sedangkan dari PMI diwakili oleh Dr. Bahder Johar.

sahabat multatuli. Mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif sebenarnya dapat membuat perasaan dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Kita bisa memiliki pikiran positif dengan bantuan meditasi. Meditasi juga bermanfaat agar pikiran kita menjadi lebih jernih dan mental menjadi lebih siap. Cobalah untuk melihat berbagai sisi positif yang kita peroleh selama ini. Selain itu, berterima kasih kepada diri sendiri karena bisa melewati hari kemarin dapat dilakukan agar kesehatan mental kita lebih baik.

0: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mending ngapelan terang.
1: Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan?
0: Cai di mah geus hese nuju bila.
2: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Geus lah, ngimana orang kawarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
5: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
4: Kabar apa tuh?
5: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
4: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
6: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
7: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
8: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
8: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multa Tuli FM.
11: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan Jalan RT Hadi Winangun dan Jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

lagi masih barengan habis sampai dengan selesai nanti. Pagi ini ada yang sudah ngopi berapa cangkir, berapa gelas? Pagi-pagi ya untuk bapak-bapak yang emang suka ngopi, ini menjadi benar-benar menjadi booster ya di pagi hari. Apalagi kopinya itu kopi yang di temani sama seperti goreng uli ya. Aduh. Kalau enggak goreng pisang. Ah. Udah deh ya. Dengan suasana ya mungkin yang tinggal di perkotaan ya menikmati dengan suasana perkotaannya, tapi lebih idealnya gitu kan yang tinggal di pedesaan tuh. Waduh. Jadi pengen pulang kampung. By the way, kalau misalnya ngomongin kopi nih ya, sahabat Mulatuli, ada nih kopi asal Aceh, Arabica Gayo. Ini masuk dalam daftar kopi terbaik versi Taste Atlas. Kopi yang tumbuh di dataran tinggi Gayo itu menempati peringkat pertama dalam kategori Best Asian Cup Beans Type Types ya 2026. Jadi dalam daftar

tersebut, kopi Arabica Gayo ini berada di atas sejumlah kopi dari negara Asia lainnya. Di posisi ada Cafe Doi Chan dan Cafe Doi Tung dari Thailand. Kemudian ada Yemeni Mocha dari Yaman ya. Gak hanya di Asia, ternyata kopi Arabica Gayo juga masuk dalam daftar kopi terbaik dunia. Kopi asal Aceh ini berada di peringkat kelima dalam kategori Best Coffee Beans in the World. Jadi kopi ini dikenal memiliki rasa yang bersih, body sedang hingga penuh, serta tingkat keasaman yang rendah ya. Jadi dengan karakter rasa herbal, earthy atau rempah, dan itu diperjelas juga oleh tes Atlas. Salah satu hal yang ikut membentuk karakter kopi Gayo adalah tempat kopi tersebut ditanam. Jadi kopi Arabica Gayo ini tumbuh di ketinggian sekitar 1200 hingga 1700 meter di atas permukaan laut. Jadi dengan ketinggian tersebut ditambah tanah vulkanis dan iklim yang relatif sejuk, membuat kawasan Gayo cocok untuk budidaya kopi Arabica. Yang suka sama kopi Arabica kayaknya boleh tuh mencoba kopi Gayo. Di antara kamu ada yang suka ngomong gak sih? Ngomong di depan cermin gitu kan, ngomong sendirian. Kayak ODGJ? Enggak ya. Jadi memang terkadang kita itu ya apa ya, ada agak sedikit ya perlu gitu kan. Kalau misalkan pernah awalnya cuma mau ngaca gitu kan, tapi ujung-ujungnya malah ngobrol sama diri sendiri. Kamu gak sendirian. Tipe kepribadian orang yang suka ngomong sendiri di depan cermin, kalau misalkan kamu sering, ya kamu gak sendirian gitu kan. Umumnya orang menggunakan cermin untuk membantu memastikan kerapian riasan rambut atau busana. Namun ada pula yang menggunakannya untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari latihan interview kerja, mengulang percakapan yang baru saja terjadi, curhat soal hari yang melelahkan, sampai menyemangati diri sendiri sebelum menghadapi sesuatu ya. Jadi kebiasaan berbicara sendiri sebenarnya cukup umum dan tidak otomatis berarti seseorang itu aneh, narsistik atau kesepian. Dalam studi psikologi, kebiasaan berbicara kepada diri sendiri dikenal sebagai self-talk. Tipe kepribadian orang yang suka ngomong sendiri di depan cermin, ini sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Frontier in Psychology. Ini menyebut melihat diri sendiri dapat membuat seseorang mengalami bentuk persepsi diri yang berbeda karena ia melihat dirinya seperti melihat orang lain. Dan bentuknya juga bisa bermacam-macam, termasuk berbicara dengan suara keras ketika sedang sendirian. Ketika self-talk dilakukan di depan cermin, ada beberapa pola yang mungkin menggambarkan bagaimana seseorang berinteraksi dengan dirinya sendiri. Yang pertama, tipe kepribadian orang yang suka ngomong sendiri di depan cermin itu cenderung memproses pikiran lewat kata-kata. Ada loh orang yang cukup memikirkan sesuatu dalam kepala, ada juga yang baru merasa pikirannya lebih jelas setelah mengucapkannya. Orang dalam kelompok kedua mungkin lebih sering kedapatan ngomong sendiri, termasuk ketika sedang berada di depan cermin. Melansir dari Healthline, berbicara kepada diri sendiri dengan suara keras dapat membantu seseorang mempertahankan fokus ya, menyelesaikan masalah, memproses emosi hingga memotivasi diri. Jadi dengan mengucapkannya, isi kepala yang tadinya terasa berantakan bisa menjadi lebih mudah diurai. Ya gitu ya, yang tadinya isi kepalanya kusut ya, jadi bisa terurai seperti rambut yang di-rebonding gitu atau di-smoothing gitu ya. Terus yang kedua, suka melakukan refleksi diri. Cermin ini memberikan satu hal yang tidak didapat ketika kita sekedar berbicara dalam hati. Kita bisa melihat diri sendiri, dan ini mengutip Psikologi Today, bahwa berbicara kepada diri sendiri di depan cermin dapat membuat inner dialog terasa lebih eksternal ya.
Jadi dengan begitu seseorang bisa melihat pola cara dirinya berbicara kepada diri sendiri dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Jadi seseorang bisa mengatakannya sambil melihat ekspresi wajah sendiri. Dari sini kebiasaan ngomong di depan cermin bisa berkaitan dengan kecenderungan untuk melakukan self-reflection atau mencoba memahami diri sendiri. Terus yang selanjutnya, suka menyemangati diri sendiri. Jadi kalau gak ada yang ngasih semangat kamu, kamu bercermin aja, terus semangatin diri sendiri ya. Tenang, jangan panik, udah coba aja dulu ya. Kalau kalimat seperti ini sering keluar ketika kita sedang melihat cermin, bisa jadi kamu memang terbiasa menggunakan positive self-talk untuk menghadapi situasi tertentu. Positive self-talk ini dapat digunakan untuk membangun dorongan sebelum menghadapi situasi yang membuat gugup, seperti wawancara kerja, presentasi, ujian, atau tantangan lainnya. Terus poin selanjutnya adalah penuh persiapan. Ada juga nih tipe yang tidak mau masuk ke situasi penting sebelum latihan terlebih dahulu. Interview kerja, latihan, presentasi, latihan, mau menyampaikan sesuatu yang agak sensitif ke pasangan, latihan juga. Bahkan kadang sudah latihan marah gitu ya, sebelum benar-benar marah. Tapi lucu gak sih? Kita bercermin marah-marah gitu kan, sebelum benar-benar marah gitu. Jadi berbicara di depan cermin bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan rehearsal ya. Seseorang dapat mencoba kalimat yang ingin disampaikan sekaligus melihat bagaimana ekspresi dari cara dan cara bicaranya. Jadi dalam konteks ini, cermin seperti menjadi lawan bicara sementara gitu ya. Terus juga nyaman dengan diri sendiri. Orang yang nyaman melakukan self-talk mungkin lebih terbiasa menjadikan dirinya sendiri sebagai tempat untuk berpikir, mengevaluasi, atau memberi semangat. Berbicara sendiri sebagai perilaku yang umum dan dapat membantu berbagai aktivitas sehari-hari, seperti mencari sesuatu, mempertahankan fokus, menyelesaikan masalah, memproses emosi, dan memotivasi diri. Jadi berbicara kepada diri sendiri dengan suara keras pada dasarnya ini merupakan hal yang cukup umum ya, selama tidak mengganggu aktivitas sehari-hari atau membuat seseorang kesulitan membedakan percakapan dengan dirinya sendiri dari suara orang lain. Dan kebiasaan tersebut ini tidak otomatis menunjukkan adanya masalah psikologis, oke? Ada yang melakukannya karena suka memproses pikiran lewat kata-kata, ada yang sedang mengevaluasi diri, ada yang sedang mempersiapkan diri menghadapi sesuatu, ada juga yang cuma sedang menyemangati diri sendiri. Kalau misalkan kamu termasuk orang yang suka ngobrol di depan cermin, maka mungkin satu hal yang bisa dikatakan adalah kamu punya cara sendiri untuk berinteraksi dengan diri sendiri.

0: Sahabat Muda Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos.
3: Wow.
2: Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
2: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
7: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
6: Serius? Caranya gimana?
7: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
6: Wah, cepet juga ya.
7: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Pak, kunaon ngelamun?
5: Asya.
6: Entu, jang.
4: Ya Pak, kopi nak.
6: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus saat juga nak.
7: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
9: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
10: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
11: Loh, kenal?
10: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
11: Berarti sudah akrab dong.
10: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
11: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
10: Oh, bisa ya?
11: Bisa dong. laporkan saja lewat Sigapantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
3: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigapantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
3: Sigapantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
5: Not the end.

0: Masih di Rosa langsung jalan Abdi di Garawa Satra Kas Pitung Banten. Sudah 57 menit lewat 9 pagi hari ini. Masih dimulai dari pagi barengan habis sampai dengan selesai nanti ya. Sahabat Mulatuli, TMMD ke-130 Lebak hadirkan sejumlah program untuk warga. Jadi TNI Menunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 di Kabupaten Lebak tidak hanya menyasar pembangunan infrastruktur jalan tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dan kegiatan yang akan dimulai pada 13 Oktober 2026 tersebut ini dipusatkan di Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber dengan sejumlah sasaran fisik dan non-fisik. Perwira Seksi Teritorial Fasiter Kodim 0603 Lebak, Kapten Infantri Makmun mengatakan bahwa penetapan Citorek Barat sebagai lokasi TMMD dilakukan melalui proses peninjauan dan sinkronisasi bersama pemerintah Kabupaten Lebak khususnya Dinas Pekerjaan Umum. Jadi selain pembangunan jalan, TMMD ke-130 juga menyiapkan rehabilitas 5 unit rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang masuk kategori kurang mampu. Dan program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kondisi tempat tinggal penerima manfaat melalui pengerjaan yang dilakukan secara gotong royong antara TNI dan masyarakat. Sasaran lainnya adalah penyediaan air bersih melalui pengeboran di 21 titik. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus melanjutkan kegiatan penyediaan air bersih yang menurut Kodim 0603 Lebak akan diupayakan secara berkelanjutan melalui dukungan komando atas maupun swadaya ya. Dan pelaksanaan TMMD juga mencakup 13 kegiatan non-fisik dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah. Kolaborasi dilakukan bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Perhutani, serta dinas yang menangani perikanan dan ketahanan pangan ya. Dan juga untuk pembahasan ini juga mengatakan seluruh sasaran ditentukan melalui beberapa tahapan, mulai dari rapat internal bersama jajaran dan babinsa, pengajuan kepada pemerintah daerah, hingga pembahasan bersama organisasi perangkat daerah. Dan Kodim juga akan melakukan pemantauan terhadap hasil pembangunan setelah TMMD selesai ya gitu. Oke. Jadi untuk sahabat Mulatuli yang mungkin kamu termasuk orang yang berada di Citorek sana ya, mudah-mudahan nanti di tanggal 13 kalaupun sekarang lagi di luar Citorek atau di pusat kota gitu ya, bisa pulang dulu kali ya untuk ikutin acara ini.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya warga Rangkas Bitung sama-sama mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.

Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

89 Mutak FM, cerdas, informatif, dan solutif. Hai, selamat ulang tahun untuk kamu yang sekarang di tanggal 23 September ini ada yang lagi merayakan hari ulang tahun ya. Mudah-mudahan diberikan umur yang bermanfaat, dilimpahkan rezeki, dan juga dimudahkan segala macam urusan serta yang masih lajang, mudah-mudahan segera didekatkan jodohnya ya. Dan tersahabat buat lu, ada yang mungkin menjadi anggota Palang Merah Remaja. Jadi ada informasi nih, kemarin itu sebanyak 3.022 anggota Palang Merah Remaja se-Kabupaten Lebak secara resmi dikukuhkan oleh Bupati Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya pada tanggal 22 September. Dan acara pengukuhan PMR ini berlangsung di alun-alun Rangkas Bitung dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia atau PMI ya. Dan Bupati Hasbi menekankan pentingnya menumbuhkan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama sejak usia muda agar menjadi bagian dari karakter generasi penerus. Ya. Jadi selamat untuk kamu yang termasuk anggota PMR yang kemarin dikukuhkan. Jadi sebanyak 3.022 anggota Palang Merah Remaja se-Kabupaten Lebak.

Oke, kita bergeser karena ini ada di tanggal-tanggal Hari Tani, ya. Nah, petani di Cibadak dan Kalanganyar ini mulai nanam padi. Sejumlah petani di Kabupaten Lebak mulai melaksanakan masa tanam padi. Masa tanam padi ini dilakukan mengingat hujan sudah mulai turun kendati masih sedikit. Sejumlah petani padi yang mulai melaksanakan tanam padi diantaranya di Kecamatan Cibadak dan Kalanganyar. Mereka menilai kendati hujan hanya turun beberapa kali saja, namun itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi mereka karena sumber mata airnya tersedia. Kepala Dinas Pertanian atau Distan Kabupaten Lebak, Rahma Junior, membenarkan sejumlah petani di Kabupaten Lebak sudah ada yang mulai melaksanakan MT mengingat curah hujan saat ini dapat memenuhi kebutuhan pasokan air yang dibutuhkan oleh petani, ya. Jadi saat petani sudah mulai melaksanakan masa tanam padi, dikatakannya pihaknya akan menerjunkan tim penanggulangan hama penyakit lahan pesawahan atau brigade. Diterjunkannya tim brigade untuk meningkatkan produksi padi dan ketahanan pangan di Kabupaten Lebak. Dan diharapkan dengan keberadaan tim tersebut, angka gagal panen tanaman padi musim tanam bisa ditekan semaksimal mungkin. Sehingga tim ini mampu mengoptimalkan produksi padi dan ketahanan pangan di Lebak. Kita throwback yuk. Kita bernostalgia dengan grup band yang satu ini, dengan lagu yang satu ini.

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi, maupun kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
3: Makanya, bantu ya. Jangan cuma nanya. Ih.
2: Loh, memang ayah bisa bantu?
3: Bisa banget.
2: Caranya?
3: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
2: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
3: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
4: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
2: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
3: Nah, gitu dong.
4: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: masih, karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

Dewa 19, Roman Picisan. Sahabat Mula Tuli, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang tercebur ke dalam sumur di Kampung Kebon Cau, Desa Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak. Korban diketahui bernama Alicia Hibatilah, 7 tahun ya, warga setempat. Dan peristiwa tersebut dilaporkan kepada kantor pencarian dan pertolongan Banten setelah korban tercebur ke dalam sumur. Menerima laporan tersebut, tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Banten langsung bergerak menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 53,1 km. Tim tiba di lokasi sekitar jam 19.34 waktu Indonesia Barat. Dan setibanya di lokasi, petugas melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan unsur SAR gabungan ya, unsur SAR gabungan untuk menentukan metode evakuasi yang aman. Dan proses evakuasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan dan keselamatan seluruh personil. Dan tim Basarnas Banten Rudi mengatakan setelah kondisi di lokasi dinilai memungkinkan, petugas langsung melakukan evakuasi menggunakan teknik lifting. Jadi proses evakuasi berhasil dilakukan sekitar jam 8.15. Korban berhasil diangkat dari dalam sumur, namun korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam proses evakuasi, Basarnas Banten melibatkan sejumlah unsur SAR gabungan, diantaranya BPBD Kabupaten Lebak, Polsek Cibadak, Koramil Rangkas, Puskesmas Mandala, Damkar Kabupaten Lebak, IOF Lebak, serta masyarakat sekitar. Jadi setelah korban berhasil dievakuasi, seluruh unsur SAR gabungan melaksanakan debriefing. Operasi SAR kemudian diusulkan untuk ditutup dan seluruh personel dikembalikan ke satuannya masing-masing. Jadi kantor pencarian dan pertolongan Banten menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan serta masyarakat yang turut membantu proses evakuasi korban. Jadi kembali lagi ya, untuk para orang tua sekali lagi diharapkan ekstra untuk menjaga anak-anaknya atau buah hatinya. Ya walaupun kita tahu lah ya, anak di umuran-umuran segitu itu anak yang memang sedang aktif dan ingin tahu lebih banyak, ingin tahu lebih jauh lagi gitu kan. Kalau umuran 4-5 tahun itu keponya beneran kepo banget gitu. Tapi kalau misalnya 6-7 tahun itu mulai keponya berkelanjutan. Setelah tahu hal ini seperti ini, lalu bakal seperti apa? Atau kalau begini jadinya seperti apa? Begitu ya. Jadi harus benar-benar dijaga dan juga harus benar-benar diawasi gitu kan. Nah, jadi jangan sampai ketika anak-anak bermain di pinggiran sungai atau mungkin di sekitar sumur seperti yang terjadi di Kampung Kebon Cau sana, mungkin itu tidak terkontrol gitu kan, jadi tidak terawasi, kecolongan lah gitu ya. Sahabat Muda Tuli, kita bergeser. BPN Lebak perkuat pendampingan usaha melalui penataan akses reforma agraria. Jadi kantor pertanahan atau BPN Kabupaten Lebak melakukan fasilitasi pendampingan usaha sebagai bagian dari upaya penataan akses reforma agraria. Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong pengembangan usaha masyarakat serta memperkuat kemandirian ekonomi penerima manfaat ya. Jadi melalui kegiatan ini, kantor pertanahan Kabupaten Lebak bersama para pemangku kepentingan mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah, kelompok tani, kelompok perempuan, dan pelaku usaha masyarakat. Kasubag Tata Usaha BPN Kabupaten Lebak, Sumio, mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu hal penting dalam mendukung pembangunan usaha masyarakat melalui penataan akses reforma agraria. Kalau misalkan denger lagu ini jadi benar-benar pengen mantai ya. Tapi dengan

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
2: Loh, kata siapa?
1: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
2: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
1: Lah, terus?
2: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
1: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
2: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
3: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
1: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
2: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
3: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.
4: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak banget.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

0: Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Hey. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

apa namanya, sudah fokus dengan monitor PC ataupun laptop. Jadi diistirahatkan dulu karena ada waktunya untuk istirahat siang, dan luangkan waktu juga untuk makan siang, karena dari pagi kalau sudah terkuras tenaga dan pikiran serta apalagi mata juga ya. Jadi istirahatkan ya. Sahabat Mulatuli, kebanyakan mungkin setuju enggak kalau misalkan yang lebih banyak menggunakan parfum itu adalah kaum perempuan. Nah, ini ada satu informasi mengenai parfum. Parfum itu ternyata enggak harus langsung disemprot ke kulit ya. Kalau misalkan sahabat Mulatuli punya kulit sensitif atau gampang iritasi, semprot parfum ke baju aja ini bisa jadi opsi. Jadi kontak langsung bahan pewangi ke kulit bisa lebih minim. Tapi kalau tetap mau pakai langsung ke kulit, cukup secukupnya saja. Kamu bisa semprot ke pergelangan tangan dan hindari kulit yang lagi iritasi atau luka. Jadi intinya nggak perlu takut pakai parfum, yang penting tahu cara pakainya dan jangan berlebihan ya. Karena katanya nih ya, katanya ini apa namanya, ada satu informasi dari Indozone Health bahwa apa namanya, yang menggunakan parfum, jadi memang nggak semua parfum berbahaya, tapi kurangi paparan yang nggak perlu kalau memungkinkan ya. Jadi ini perihal adanya indikasi kalau misalkan sembarangan semprot parfum, apalagi di leher, karena sering ditemukan ya kaum perempuan ini menyemprot parfum di leher, ini bisa bikin kanker katanya. Dan ini kata ahli dari Kanada, seorang ahli Anna Kanadas yang mengatakan, ini dia sekaligus konten kreator juga sih dan pemegang gelar PhD di bidang penelitian kanker Cambridge ya. Nah, ini mengingatkan agar kita enggak sembarangan semprot parfum di leher ya, oke. Dan ini menurutnya ada penelitian yang bilang senyawa dalam parfum ini bisa sebabkan gangguan nafas hingga kanker. Nah, kalau misalnya udah ada hal-hal seperti ini ya, hati-hati gitu ya. Dan sayangnya banyak produsen parfum gak menyebutin kandungan di dalam produknya. Benar gak sih? Kalau misalnya di antara sahabat Mulatuli sering membeli parfum di minimarket ataupun di apa namanya, di mall-mall besar gitu kan, ada gak yang menyantumkan gitu kan, yang mencantumkan bahan-bahan yang tertera? Karena leher ini jadi perhatian karena jaraknya bikin partikel parfum gampang terhirup ya. Leher ini jadi perhatian karena jaraknya bikin partikel parfum gampang terhirup. Oke. Okay. Jadi sekali lagi, untuk yang sering menggunakan parfum di leher dan kulit leher yang tipis dan aliran darah tinggi juga bikin bahan kimia lebih gampang terserap tubuh ya. Jadi diusahakanlah, janganlah ya menyemprot parfum di area ataupun di bagian leher gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang memang pesannya sih bukan berarti semua parfum berbahaya ya, tapi kurangi paparan yang nggak perlu kalau memungkinkan begitu ya. Dan sahabat Mulatuli, info terbaru mengenai status Gunung Anak Krakatau yang sekarang turun level ke level 2 waspada, aktivitasnya berangsur normal. Jadi warga di pesisir selatan Kabupaten Pandeglang, Banten mulai kembali tenang setelah status aktivitas Gunung Anak Krakatau atau GAK di Selat Sunda turun dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada. Kondisi tersebut dirasakan warga Kecamatan Labuan dan Carita yang sebelumnya sempat diliputi kekhawatiran akibat peningkatan aktivitas gunung api tersebut. Dan warga kampung Karangbolong, Desa Labuan, Kecamatan Labuan ini mengatakan bahwa kondisi lingkungan tempat tinggalnya kini kembali normal. Warga tersebut juga menyebutkan sudah menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa.
Jadi aktivitas perdagangan ikan laut masih berjalan, namun harga ikan saat ini cenderung mengalami kenaikan ya. Dan kondisi sempat berbeda ketika aktivitas Gunung Anak Krakatau meningkat dan erupsi terjadi beberapa pekan lalu. Dan saat itu pastinya warga panik karena khawatir terjadi tsunami. Dan kekhawatiran warga semakin kuat setelah sejumlah rumah disebut sempat mengalami getaran. Perubahan kondisi air laut setelah kejadian tersebut juga membuat warga semakin cemas. Hati-hati ya untuk kamu yang tinggal yang dekat-dekat dengan anak Gunung Krakatau, Gunung Anak Krakatau. Sekali lagi ya, hati-hati saja. Walaupun sekarang statusnya sudah turun ke status 3 atau 2 tadi. Aduh ya Allah, kenapa begitu ya? Turun ke level 2 ya sekarang ya, menjadi level 2 yang tadinya dari level 3 turun menjadi level 2 atau waspada. Oke. Sudah 19 menit lepas pukul 11 siang hari ini. Untuk kamu yang mau makan siang, mau istirahat siang, silakan. Karena ada waktu jeda ya, jadi jangan sampai tenaga kamu terus dikuras. Nah sahabat Multatli, ada hak untuk, apalagi untuk kamu yang tinggal di pedesaan, ada hak atas informasi. Ini adalah modal utama masyarakat untuk ikut serta memajukan desanya. Keterbukaan informasi bukan sekedar pemenuhan aturan, tapi kunci mewujudkan desa yang sejahtera dan berdaya ya. Jadi untuk kamu, jadi ada satu apa namanya pertanyaan, mengapa informasi pembangunan desa wajib terbuka? Keterbukaan informasi publik adalah kunci partisipasi warga mewujudkan desa mandiri ya. Ada hak dasar warga dan manfaat utama, hak atas informasi, terus juga ada payung hukumnya dan ada partisipasi aktif juga. Untuk payung hukumnya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Partisipasi aktifnya menjamin ruang musyawarah dan keterlibatan masyarakat secara terbuka. Ada 3 manfaat utama keterbukaan informasi. Yang pertama, mencegah penyalahgunaan. Terus yang kedua, mempercepat pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan ya. Jadi itu dia untuk sahabat Multatuli. Mudah-mudahan infonya juga bermanfaat ya untuk kamu yang sekarang lagi stay di 89 Multatuli FM. Seperti ini, habis juga harus pamit undur diri sekalian aja ya. Kita bakal ketemu lagi besok di acara dan di jam yang sama di Multatuli Pagi dari jam 6 sampai dengan selesai. Akhir kata, habis pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, Ma. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan, atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Mutatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good. The hits just keep on coming.

Ketika Anda mendapatkan waktu istirahat, berjalan-jalanlah, mendengarkan musik, berolahraga, atau melakukan sesuatu yang berbeda untuk mengalihkan pikiran Anda dari masalah yang ada. Anda akan kembali segar dan lebih siap untuk menghadapi situasi tersebut. Jika keluar bukan pilihan, pergilah ke kamar mandi dan cucilah wajah Anda atau berjalan naik turun tangga.

Setiap tanggal 17 September, Insan Perhubungan di seluruh Indonesia memperingati Hari Perhubungan Nasional atau biasa disingkat Harhubnas. Pada awalnya, setiap badan usaha milik negara sektor perhubungan memiliki hari jadi atau hari bakti masing-masing yang waktunya relatif berdekatan. Hal ini seringkali menyebabkan tidak efisien dari segi waktu dan biaya. Akhirnya pada tahun 1971, melalui keputusan Menteri Perhubungan, tanggal 26 Agustus 1971 tentang Hari Perhubungan Nasional, hari jadi atau hari bakti tiap BUMN, sektor perhubungan disatukan menjadi Harhubnas yang diperingati setiap tanggal 17 September.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan ketemu lagi seperti biasa bersama Tika. Hai ya sahabat Multatuli, di siang hari ini Tika menyapa sahabat Multatuli semuanya, menemani aktivitasnya di hari ini, di hari Rabu 23 September 2026. Seperti biasa ya, hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, insya Allah juga ada tips dan informasi yang akan Tika coba berikan di siang hari ini untuk menemani aktivitasnya dan santainya di hari ini ya. So stay tune terus di 89 Multatuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket. Paket.
3: Hah?
4: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
8: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
9: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
7: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
9: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
7: Gigiku sehat,
10: senyumku hebat, masa depanku kuat.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Tidur siang adalah salah satu hal yang paling menenangkan yang harus dilakukan ketika sedang stres. Sekalipun hanya selama 20-30 menit, Anda akan kagum dengan betapa berbedanya Anda ketika bangun. Tidur memberi istirahat ke otak dan memungkinkan Anda untuk melihat sesuatu dari perspektif baru yang segar setelah Anda bangun.

0: Laboratory FM.
1: Tambah setia, setiap hari. Bersama Mutatuli FM.

Multatuli FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika ada di menit ke-30 pas dari pukul 13 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Dan satu tips di siang hari ini untuk mengatasi santai siang ataupun aktivitas sahabat Multatuli. Cuaca di luar cukup panas ya sahabat Multatuli. Berkaitan dengan panas ya, takut sekali kalau kulitmu menjadi tidak cerah atau kulit kusam. Beberapa cara untuk mengatasi dengan masker alami dari buah-buahan. Iya, sahabat Multatuli, kulit kusam merupakan salah satu masalah kulit yang cukup umum dialami banyak orang. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari paparan sinar matahari, polusi, kurang tidur, stres, hingga penumpukan sel kulit mati. Di permukaan kulit, selain itu kurangnya asupan cairan dan kebiasaan melewatkan penggunaan tabir surya juga dapat membuat kulit kehilangan kelembaban serta tampak kurang bercahaya. Akibatnya, wajah yang terlihat lelah, tidak segar, dan warna kulit tampak tidak merata. Ini beberapa jenis buah mengandung vitamin, antioksidan, serta nutrisi yang bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan kulit. Kandungan ini dapat membantu melembabkan kulit, memberikan efek menyegarkan, sekaligus mendukung proses regenerasi kulit secara alami. Meski masker alami tidak bisa menggantikan manfaat produk skincare yang telah diformulasikan secara khusus, penggunaannya dapat menjadi pelengkap rutinitas perawatan wajah. Dan dengan pemakaian yang konsisten dan dibarengi pola hidup sehat, masker alami dapat membantu kulit terasa lebih lembut, segar, dan tampak lebih cerah. Ada masker pepaya dan madu. Dan pepaya dikenal mengandung enzim papain yang membantu mengangkat sel kulit mati secara lembut sehingga kulit terasa lebih halus. Dan dipadukan dengan madu yang bersifat humektan ya, masker ini juga membantu menjaga kelembaban kulit dan membuat wajah terasa lebih segar. Setelah digunakan, kombinasi kedua ini cocok dijadikan perawatan mingguan untuk membantu mengurangi tampilan kulit yang kusam.

ada juga masker pisang dan yogurt ya. Ini pisang mengandung vitamin C, vitamin A, serta antioksidan yang membantu menjaga kesehatan kulit. Sementara itu, yogurt juga mengandung asam laktat yang dapat membantu mengangkat sel kulit mati dengan lembut sehingga kulit terasa lebih halus. Masker ini juga dapat memberikan sensasi lembab yang cocok digunakan ketika kulit terasa kering atau tampak kurang segar. Dan next, sahabat Multatuli, ada masker alpukat. Masih dengan madu, jika kulit terasa kering sekaligus kusam, alpukat bisa menjadi pilihan yang tepat. Buah ini juga kaya akan lemak, sehat, dan vitamin E yang membantu menjaga kelembaban kulit sehingga wajah terasa lebih lembut dan kenyal. Tambah madu, masker ini juga dapat membantu kulit terasa lebih nyaman setelah digunakan. Ada masker stroberi dan juga madu, masih ya, karena stroberi juga kaya vitamin C dan antioksidan yang membantu melindungi kulit dari paparan radikal bebas. Dan kandungan asam alaminya juga dapat membantu mengangkat sel kulit mati secara ringan sehingga kulit tampak lebih segar. Ada masker timun dan lidah buaya. Lidah buaya tuh, buaya dong ya, bukan buaya. Buaya hanya di darat, buaya darat dong ya. Dan sahabat Multatuli, bagi kulit yang terasa lelah setelah seharian beraktivitas, kombinasi timun dan lidah buaya juga dapat menjadi pilihan yang menyegarkan. Dan timun memiliki kandungan air yang tinggi sehingga membantu memberikan efek sejuk pada kulit ya. Sedangkan lidah buaya dikenal dapat membantu menjaga kelembapan dan membuat kulit terasa lebih nyaman. Jadi gunakan sebagai pelengkap perawatan kulit, masker buah-buahan memang dapat menjadi cara sederhana untuk memanjakan kulit di rumah. Namun hasilnya akan lebih optimal jika dibarengi dengan kebiasaan merawat kulit setiap hari, seperti membersihkan wajah secara rutin, melembabkan sesuai jenis kulit, atau memakai tabir surya setiap pagi, dan mencukupi kebutuhan cairan, mengkonsumsi makanan bergizi, serta mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Perawatan dari luar akan bekerja lebih baik jika didukung dengan gaya hidup yang sehat dari dalam. Jadi ya sahabat Multatuli, satu tipsnya semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Pak, kunaon ngelamun?
1: Asya.
2: Entu, Jang.
0: Ya, Pak, kopina.
2: Oh, nya bara ringung kieu. Nya kudeung deui panen. Sawah urang geus kitu ayana. BBM ge jeung traktor geus ajigana. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Kok paginya dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Lebar.
1: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
2: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
1: IKD? Apaan lagi tuh?
2: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
1: Terus cara daftarnya gimana tuh?
2: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
1: Nah, kalau nggak sempat datang?
2: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
3: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
2: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Storkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Bismillahirrahmanirrahim. FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dari Lidora dengan Kalau Kamu Bosan, ya. Sahabat Multatuli, semoga tidak bosan untuk panteng terus ya di 89 Multatuli FM. Tika masih tetap setia untuk menemani sahabat Multatuli semuanya di siang hari ini ya, hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Tika menemani sahabat Multatuli kembali satu tips mengajarkan anak cara untuk menjaga kebersihan diri dari kecil atau sedari kecil, karena menjaga kebersihan diri merupakan bagian penting yang perlu dikenalkan kepada anak sejak kecil. Tidak harus melalui penjelasan yang panjang, orang tua juga bisa memulainya dari rutinitas sederhana yang dilakukan setiap hari. Dengan begitu, anak perlahan memahami bahwa menjaga tubuh tetap bersih merupakan bagian dari merawat diri. Dan anak usia sekolah perlu mulai dibiasakan dengan beberapa kebiasaan kebersihan diri seperti mandi secara teratur, mencuci tangan sebelum makan dan setelah menggunakan toilet, serta menyikat gigi secara rutin. Kebiasaan menjaga kebersihan ini diperkenalkan melalui rutinitas sehari-hari agar anak semakin terbiasa melakukannya secara mandiri. Agar tidak terasa seperti kewajiban yang membosankan, orang tua juga bisa mengenalkan kebersihan diri lewat kegiatan yang dekat dengan keseharian anak. Dan ada beberapa kebiasaan sederhana yang dapat dimulai dilatih sejak dini. Mencuci tangan misalnya, biasakan anak mencuci tangan sebelum makan, setelah dari toilet, dan setelah bermain di luar. Orang tua bisa ikut melakukannya bersama anak agar mereka memberikan contoh langsung pada anak. Mandi secara rutin. Ajarkan anak membersihkan tubuh dengan benar, termasuk bagian yang sering terlupakan seperti belakang telinga, leher, dan juga kaki. Menyikat gigi. Buat waktu menyikat gigi sebagai bagian dari rutinitas pagi dan malam. Orang tua dapat mendampingi anak agar mereka terbiasa melakukannya dengan benar. Kebiasaan kecil ini akan lebih mudah diterima jika dilakukan secara konsisten. Anak juga akan mulai memahami bahwa kebersihan bukan sekadar aturan dari orang tua, tetapi bagian dari rutinitas dan menjaga kenyamanan tubuh. Dan membuat rutinitas kebersihan jadi lebih menyenangkan. Anak biasanya lebih mudah mempelajari sesuatu ketika mereka melihat dan menirukan orang tua di sekitarnya. Karena itu orang tua juga dapat menjadi contoh sederhana dalam membangun kebiasaan menjaga kebersihan diri. Tidak perlu mengingatkan dengan cara yang sama. Aktivitas ini bisa dilakukan bersama hingga anak mulai terbiasa. Ada beberapa cara yang bisa dicoba agar rutinitas kebersihan terasa lebih menyenangkan ya. Buat jadwal yang konsisten, ini misalnya mandi, contoh pagi dan sore, mencuci tangan sebelum makan, serta menyikat gigi setelah sarapan dan sebelum tidur. Rutinitas yang berulang membantu anak mengetahui apa yang diperlukan tanpa harus selalu diingatkan. Belikan pilihan sederhana, biarkan anak memilih sabun, handuk, atau sikat gigi dengan warna dan juga karakter yang mereka sukai. Pilihan kecil dapat membuat mereka lebih antusias menjalankan rutinitas ya. Jadikan seperti permainan. Saat mencuci tangan, orang tua bisa mengajak anak menyanyikan lagu pendek sambil membersihkan tangan. Ketika menyikat gigi, bisa juga menggunakan timer ya atau lagu favorit agar aktivitas terasa lebih seru. Dan memberikan pujian ketika anak mulai melakukan kebiasaan kebersihan tanpa diingatkan. Berikan apresiasi sederhana. Pujian juga dapat membuat anak merasa bahwa usaha mereka diperhatikan. Namun orang tua juga tidak perlu berharap anak langsung bisa melakukannya semuanya sendiri. Dan beberapa kebiasaan membutuhkan proses juga pendampingan. Jika anak masih lupa atau belum melakukannya dengan benar, cukup ingatkan kembali dengan tenang. Yang terpenting adalah membuat anak memahami bahwa kebersihan diri merupakan bagian dari rutinitas sehari-hari, bukan sesuatu yang harus dilakukan hanya ketika diminta saja ya. Pelan-pelan beri tanggung jawab pada anak. Karena seiring bertambahnya usia anak, anak juga bisa mulai diberikan tanggung jawab lebih besar untuk mengurus kebersihannya dirinya sendiri. Namun prosesnya tidak perlu dilakukan sekaligus, dan orang tua juga dapat melihat kemampuan anak dan memberikan tugas sederhana yang sesuai dengan usianya. Ada beberapa kebiasaan ya sahabat Multatul yang bisa mulai dilatih secara bertahap. Misalnya merapikan perlengkapan pribadi, memilih pakaian bersih, menjaga kebersihan setelah bermain ya, mengenali kondisi tubuh sendiri. Anak juga bisa diajak memahami kapan tubuh membutuhkan mandi, mencuci tangan, mengganti pakaian, atau menyikat gigi.
Dan dengan begitu mereka perlahan belajar mengenali kebutuhan tubuhnya sendiri. Mengajarkan kebersihan diri sejak kecil bukan hanya tentang menjaga tubuh tetap bersih. Anak juga belajar menjadi lebih mandiri, bertanggung jawab, dan memahami pentingnya merawat diri ya. Dan satu tips sahabat Multatuli untuk Anda semuanya, semoga bisa bermanfaat. Dan Tika masih akan kembali lagi untuk menyapa sahabat Multatuli. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

Multatuli FM, ya sahabat Multatuli, nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli semuanya, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika. Tika yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Tahukah kamu? Tragedi 30 September 1965. Nama awal aksi tragedi 30 September 1965 bukan G30S PKI. Pada awal kejadian, pelaku menamai aksi penculikan ini sebagai gerakan 30 September atau G30S. Sebutan G30S PKI baru dipopulerkan oleh Orde Baru untuk menegaskan keterlibatan Partai Komunis Indonesia. Sedangkan Presiden Soekarno lebih memilih sebutan Gestok atau Gerakan 1 Oktober karena aksi fisik penyerangan berlanjut hingga 1 Oktober pagi.
3: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Penuhi cairan tubuh. Memenuhi cairan tubuh bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi air putih. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Air mampu membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh sehingga sistem organ menjadi lancar. Bahkan bisa membantu proses pembersihan racun-racun berbahaya yang ada dalam tubuh. Jadi, konsumsilah air setidaknya 8 gelas per harinya agar cairan tubuh terpenuhi dan tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti corona atau COVID-19.
4: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
5: Your day sounds good. 89 Multatuli FM. The hits just keep on coming.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Sahabat Multatuli, hai, selamat sore semuanya. Dibuka oleh Pamungkas dengan To The Bone. Gelaran Multatuli sore hari ini ditemani Eva Wulandari sampai nanti di jam 5. Apa kabar sahabat Multatuli nih ya, yang bersiap-siap mungkin akan pulang ke rumah setelah seharian di tempat kerja dengan segudang pekerjaan yang tentunya menguras energi dan juga menguras tenaga ya. Tapi apapun itu, semoga bisa terlewati dengan baik dan lancar ya sahabat Multatuli. Alun-alun rame loh sahabat Multatuli, ada apa? Ada peringatan Hari Tani Indonesia, Hari Tani Merdeka ya. Jadi sahabat Multatuli akan dimanjakan oleh stan-stan pameran yang terdiri dari banyaknya penunjang pertanian, kemudian produk-produk pupuk dan lain sebagainya. Kemudian juga aku suka hasil alamnya ya, ada melon-melon berkualitas, buah-buahan asli seperti memang asli ya. Buah-buahan maksudnya asli dari Indonesia seperti manggis, terutama kawasan Kabupaten Lebak ya, ada manggis, ada varietas, bermacam-macam varietas melon juga ya, dengan harga yang murah meriah loh sahabat Multatuli. Jadi jangan lewatkan ya kemeriahan peringatan Hari Tani Indonesia, tentunya hanya di alun-alun Rangkas Bitung sampai nanti di tanggal 24. Seperti biasa nih sampai jam 5 nanti lagu apik, informasi menarik sudah aku siapkan untuk sahabat Multatuli semuanya sambil menghabiskan sore kali ini ya. Sudah di hari Rabu ya sahabat Multatuli, dan harapannya sih lagu-lagu yang sahabat Multatuli dengarkan bisa menambah semangat setelah tadi mungkin beraktivitas seharian penuh ya. Dan sahabat Multatuli juga bisa bergabung di line WhatsApp ataupun di DM Instagram kami di @multatulifm ya. Yang mau berbagi informasi dipersilahkan.

89.3 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Ada Adam Levine featuring RCD dengan Lock Away ya. Dan sudah di jam 3 lewat 39 menit sahabat Multatuli, kita akan ngobrolin apa ya. Pernah gak sih di masa ada di, kita ada di satu fase kadang tuh merasa sangat insecure gitu ya, atau merasa rendah diri gitu. Entah itu karena pemicunya adalah karena sosial media itu luar biasa sebetulnya mempengaruhi ya sahabat Multatuli. Tapi ada yang ketika kita tidak membandingkan diri kita pun, tapi ada gitu terbersit di mana kita mungkin pernah pernah mengetahui pencapaian seseorang yang satu angkatan dengan kita ya, sekolahnya atau kuliahnya, ternyata dia sudah menjadi ini, menjadi itu, dan itu jauh dalam hati, di lubuk hati kita tuh merasa okay. Kok minder ya gitu. Nah, mungkin ini sahabat Multatuli ya yang membuat kita yang membuat rasa percaya diri kita menjadi rendah ya, dan ini bisa membuat kita itu mudah meragukan kemampuan diri dan merasa diri tidak cukup baik. Nah, dalam kondisi seperti ini, mungkin belajar mencintai diri sendiri dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri ya sahabat Multatuli. Karena as we know mudah untuk mencintai orang lain, untuk mencintai orang lain, tapi ternyata rumit untuk mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri atau self love bukan berarti menganggap diri terlalu sempurna ya sahabat Multatuli, tapi sebaliknya hal ini berkaitan dengan kemampuan menerima diri, memperlakukan diri dengan baik, serta tidak menjadikan penilaian orang lain sebagai satu-satunya ukuran harga diri sahabat Multatuli. Dan aku mengutip dari Very Well Mind, pakar kesehatan mental Arlin Cuncik ya, menyebut ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk memulai membangun self love ketika kepercayaan diri sedang rendah-rendahnya sahabat Multatuli. Hal yang pertama bisa dilakukan adalah kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ini karena dapat memicu kita lebih mudah melihat kekurangan dan mengabaikan pencapaian yang sudah dimiliki ya sahabat Multatuli. Sebetulnya setiap orang tuh memiliki pengalaman dan perjalanan hidup yang berbeda tentunya. Karena itu, daripada terus melihat pencapaian yang lain, cobalah memperhatikan perkembangan diri sendiri ya. Menghargai kemajuan sekecil apapun dapat membantu seseorang menyadari bahwa dirinya juga terus bertumbuh. Dan salurkan diri melalui kegiatan yang kreatif sahabat Multatuli ya, karena kegiatan kreatif itu seperti menulis, menggambar, membuat kerajinan misalkan, atau bermusik atau fotografi ya, ini dapat menjadi salah satu cara mengekspresikan diri. Nah, Johnny Ogle LCSW dari Hake Treatment mengatakan kegiatan kreatif ini dapat membantu seseorang mengekspresikan diri dan melakukan proses mengenali dirinya sendiri. Dan menurutnya juga aktivitas kreatif dapat menjadi pengalih dari pikiran dan perasaan negatif, sekaligus menjadi cara untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki minat serupa. Dan tidak ada manusia yang sempurna sahabat Multatuli, karena kekurangan merupakan bagian dari diri yang tidak selalu harus disembunyikan atau dianggap memalukan ya. Dan menerima kekurangan bukan berarti berhenti berkembang. Seseorang tetap dapat memperbaiki diri sambil memahami bahwa dirinya tidak harus sempurna untuk memiliki nilai. Juga jangan lupa untuk selalu membiasakan bersyukur, karena rasa syukur ini dapat membantu mengalihkan perhatian dari hal-hal yang dianggap kurang dalam diri kita ya kepada hal-hal yang sudah dimiliki. Kemudian juga mungkin dengan mencoba mencatat beberapa hal yang harus, yang patut dan wajib disyukuri setiap hari, hal ini dapat membuat sebuah koneksi atau hubungan ya, pencapaian, kemampuan tubuh, atau pengalaman sederhana yang menyenangkan. Nah, kebiasaan ini dapat membantu membangun cara pandang yang lebih menghargai kehidupan dan diri sendiri. Dan tentunya lingkungan sosial juga mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Jadi ada baiknya kita berada di sekitar orang-orang yang memberikan dukungan dan menghargai diri dapat membantu membangun rasa percaya diri. Sebaliknya, hubungan yang terus-menerus membuat seseorang merasa rendah diri itu perlu dievaluasi ya sahabat Multatuli. Kemudian
Kemudian ketika rasa percaya diri menurun, suara kritis dalam diri ini dapat menjadi semakin kuat. Misalnya muncul pikiran nih bahwa diri kita tidak mampu, tidak cukup baik, atau selalu gagal ya. Nah, ini disarankan mencatat pikiran negatif yang muncul untuk membantu mengenali pola self-talk ya. Dan menurutnya setelah pola pikiran negatif terlihat dengan jelas, seseorang ini dapat mulai menantang pikiran tersebut menggunakan bahasa yang lebih positif dan menekankan kekuatan serta pencapaian yang dimiliki. Selanjutnya tentunya jangan ragu mencari bantuan profesional, karena tidak semua masalah kepercayaan diri dapat diselesaikan hanya dengan afirmasi positif atau perawatan diri ya. Jika rasa rendah diri berkaitan dengan pengalaman masa lalu atau sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, berbicara dengan psikolog atau terapis dapat menjadi pilihan yang baik. Nah, profesional kesehatan mental dapat membantu mengidentifikasi faktor yang mendasari rendahnya kepercayaan diri sekaligus memberikan strategi yang sesuai.

0: memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Muta Tuli FM.
3: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: fuck high school kids.
1: Lebar Kuhai. 3.4.

0: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.0 Radio Cerdas, informatif dan solutif, masih di Multatuli sore hari ini. Sahabat Multatuli, ada NPD dengan sempurnanya aku. Padahal manusia gak ada sempurna ya. Yang sempurna itu merek rokok. Tidak boleh merokok ya. Oke, selamat sore untuk sahabat Multatuli yang baru bergabung bersama kami di sini tentunya. Dan seperti biasa, sore hari kamu dari hari Senin sampai dengan Sabtu, aku yang akan menggembar-gemborkannya. Ada yang sudah jalan-jalan di alun-alun Rangkas Bitung kah ya? Pegelaran memperingati Hari Tani Indonesia. Petani-petani sekarang, kata ibu produser aku, ya mengalahkan segala-galanya. Alhamdulillah dong ya, berarti ada kemajuan nih di bidang pertanian kita ya sahabat Multatuli, baik dari kesejahteraan dan lain sebagainya. Oke, apa yang akan aku bagikan hari ini sahabat Multatuli? Pernah gak sih sahabat Multatuli membeli pakaian atau sepatu atau tas atau barang lainnya ini meski sebenarnya masih memiliki barang serupa di rumah ya? Ada yang mengoleksi mungkin? Nah, keinginan untuk membeli sesuatu ini tidak selalu muncul karena barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Ada kalanya kita membeli barang itu untuk mendapatkan kesenangan ya, dan menunjukkan identitas diri, kemudian memperoleh pengakuan sosial atau merasakan kendali atas kehidupannya sendiri. Dan dikutip dari Psychology Today, budayawan Lawrence R. Samuel PhD menjelaskan bahwa sebagian besar barang yang dibeli manusia sebenarnya bukan kebutuhan untuk bertahan hidup, sahabat Multatuli ya. Nah, dalam kehidupan modern, konsumsi barang dan pengalaman yang tidak esensial bahkan telah menjadi bagian dari keseharian. Lantas, mengapa kita tetap membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan? Salah satunya alasannya adalah mencari kepuasan dan kebahagiaan. Dan salah satu alasannya keinginan untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan, sahabat Multatuli. Nah, Samuel menjelaskan, sebagai konsumen, manusia ini dapat melihat pasar sebagai tempat untuk mendapatkan pemenuhan dan kebahagiaan. Membeli sesuatu yang baru memang bisa memberikan perasaan menyenangkan ya, tapi kepuasan tersebut tidak selalu bertahan lama. Dan ketika barang baru sudah dimiliki, seseorang bisa kembali menginginkan sesuatu yang lain. Apalagi selalu ada produk baru atau versi yang dianggap lebih baik untuk dibeli ya. Dan kondisi ini membuat konsumsi dapat berubah menjadi sebuah siklus. Seseorang bekerja untuk mendapatkan uang, kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli barang atau pengalaman yang diinginkan, meskipun tidak semuanya merupakan kebutuhan, sahabat Multatuli. Karena itu, memiliki lebih banyak barang atau barang yang lebih mahal belum tentu membuat seseorang mendapatkan kepuasan yang bertahan lama ya. Kemudian juga salah satu hal yang bisa dilihat adalah ingin mendapatkan pengakuan sosial, karena barang yang dimiliki seseorang juga dapat menjadi simbol status sosial ya sahabat Multatuli. Dan menurut Samuel, cara seseorang dipersepsikan oleh orang lain dapat dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai brand portfolio, yakni kumpulan simbol berbasis pasar yang dimiliki seseorang. Barang yang sebenarnya tidak esensial justru seringkali memiliki nilai simbolis yang lebih kuat. Produk bermerek atau branded ya, barang mewah misalnya, dapat digunakan untuk menunjukkan status, pencapaian atau gaya hidup tertentu. Karena itu, seseorang mungkin membeli tas, sepatu, jam tangan atau kendaraan tertentu meski sudah memiliki barang dengan fungsi yang sama. Jadi dorongan tersebut juga muncul karena keinginan untuk mengikuti lingkungan sosial ya sahabat Multatuli. Dan fenomena semacam ini berkaitan dengan gaya hidup keeping up with the Joneses, yaitu kecenderungan untuk mengikuti atau menyamai standar konsumsi orang lain, sahabat Multatuli. Dan ya, alasan lainnya adalah keinginan untuk mengekspresikan identitas diri. Dijelaskan lebih lanjut oleh Samuel, dunia material dan pengalaman ini dapat menjadi sarana bagi seseorang untuk menunjukkan kepada orang lain sekaligus kepada dirinya sendiri mengenai siapa dirinya dan siapa yang bukan dirinya. Jadi pilihan pakaian, rumah, kendaraan, bahkan makanan dapat memberikan gambaran mengenai kepribadian dan kehidup seseorang ya sahabat Multatuli. Dan maka dari itu, barang yang dibeli tidak selalu hanya memiliki fungsi praktis ya. Barang tersebut juga dapat memiliki makna simbolis dan menjadi bagian dari cara seseorang membangun identitas. Kemudian membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan juga dapat memberikan perasaan memiliki kendali gitu ya. Jadi banyak hal dalam kehidupan berada di luar kendali manusia, tapi ketika seseorang membeli dan memiliki suatu barang, ia dapat merasakan bahwa dirinya memiliki kendali nih atas bagian kecil dari kehidupan. Kenapa?

uang, kemudian membayar, kemudian memilikinya, dapat memberikan perasaan bahwa seseorang ini memiliki kuasa gitu ya untuk menentukan sesuatu bagi dirinya sendiri. Tapi sahabat multatuli ya, alasan ini tidak berarti setiap orang yang membeli barang yang tidak dibutuhkan sedang mencari kendali atas hidupnya. Dorongan seseorang untuk berbelanja itu dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi dan pengalaman masing-masing. Tapi alangkah baiknya sih ya ketika kita in this economy ya sahabat multatuli, sebaiknya ketika kita membeli barang adalah membandingkan apakah barang tersebut kita butuhkan atau tidak gitu ya. Jadi ya itu tadi, lebih bijaksana bijaksini untuk spending money, untuk menghabiskan uang gitu ya, dengan hal-hal yang sebaiknya kita butuhkan bukan kita inginkan, supaya lebih tertata juga sih sebetulnya ya. Karena ya as we know di era sekarang ini agak lumayan sulit ya mengumpulkan pundi-pundi rupiah ya sahabat multatuli, agak pegel beheng gitu ya. Nah maka dari itu kecerdasan, kecermatan dan juga kebijaksanaan tentunya kita perlukan dalam setiap pengelolaan keuangan.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Dari masa depan. Terima kasih karena dulu ayah dan ibu memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
2: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM. Kamu setia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lebar Kulai.

0: polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
2: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
3: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di madrasah diniyah awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Salat Maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: pilihan nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Storkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan gak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
2: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
2: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus cara daftarnya gimana tuh?
2: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
2: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
3: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
2: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.

0: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Punya sepeda motor atau mobil? Jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
1: Makanya bantu ya, jangan cuma nanya. Ih.
0: Loh, memang ayah bisa bantu?
1: Bisa banget.
0: Caranya?
1: Ya temenin anak makan, bantu siapin makanan bergizi, terus ingatkan jadwal ke posyandu, jaga kebersihan rumah, terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
0: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
1: Bukan dong, ini urusan kita bersama ayah.
2: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
3: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan. Mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
4: cepat, tanggap, profesional, humanis.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Aku naon ngelamun.
6: Asya.
7: Entu, Jang.
5: Ya, Pak, kopi nak.
7: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak kedeng dari panen. Sawah orang ges gitu ayan. BBM ke jeng traktor, ges saat juga, nak.
3: Halo, sahabat Multa Tuli. Ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Pinacho.
1: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
2: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
1: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
7: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Dah, semua lah.
8: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
7: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun jalan Tirtayasa, silahkan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

stationnya Multatuli FM. Multatuli FM. Dengarkan lagu-lagu baru sambil baca buku bersama Multatuli FM di rumah aja. This is your radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten.
1: Iya, Multi 189 FM, cerdas, informatif dan juga solutif kembali hadir menemani Anda di gelaran Dawai Malam Multatuli.
0: Ya, tentunya di malam hari ini kita berdua di acara Dawai Multatuli FM bareng Rico Kaisto dan
1: Aditya Prastia.
0: Dan temani Anda di acara ini semoga bisa terhibur selalu.
1: Iya, hingga tuntas sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat.
0: Okay.
1: Yang pastinya kita juga bakal menghadirkan sajian-sajian lagu-lagu yang sudah kita siapkan.
0: Okay.
1: Dan juga nanti bakal mengundang ataupun mengajak Anda untuk bergabung ya.
0: Di mana?
1: Di WhatsApp-nya Multatuli.
0: Oke,
1: okay, benar. Iya, yeah. Di 0811-806-8900.
0: Oke, okay, baik. Untuk menambah suasana semarak di malam hari ini,
1: yeah.
0: Langsung dulu aja kita ya. Ada bekas pacar.
1: Iya, yeah, alias terlest dan urut.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung,

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89, silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Cinta kelepek-kelepek.
1: Iya.
0: Cinta pertama ya.
1: Cinta pertama.
0: Oke.
1: Jadi cintanya mungkin kesetrum kali ya.
0: Kayaknya sih ya.
1: Iya, sampai kelepek-kelepek kayak gitu.
0: Luar biasa ya.
1: Jadi kenapa ya sampai judulnya tuh cinta kelepek-kelepek gitu, cinta pertama? Apa mungkin karena Denny pengalaman pertama gitu ya?
0: Jadi ini bercerita tentang seorang perempuan yang sedang jatuh cinta pada seorang lelaki.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi lagu ini tidak beda jauh alias hampir sama seperti lagu pertamanya. Itu lirik lagu yang menggambarkan perasaan berbunga-bunga serta merasa kelepek-kelepek tuh.
1: Oh gitu. Jadi perasaan apa ya, senang gitu ya,
0: gitu.
1: Senangnya tuh berlebihan gitu ya,
0: nah.
1: Sampai berbunga-bunga yang kemudian sampai kelepek-kelepek,
0: nah.
1: Karena dia menaruh rasa cintanya itu seperti bersambut, kemudian orang yang dia cintanya itu sesuai harapannya gitu ya,
0: nah, itu pas gitu ya.
1: Sehingga dia menganggap bahwa cinta pertamanya itu cinta yang kelepek-kelepek, nah. Gitu.
0: Ini lagu juga bisa digoyangin juga nih.
1: Oh ya, bisa digoyangin?
0: Bisa, biar lambat tapi tepat sasaran.
1: Oh gitu, iya. Jadi biar lambat asal tepat sasaran.
0: Nah itu dia.
1: Jadi dihitung 1, 2, 3 yuk ya, pelan-pelan ya, gitu. Tapi tepat sasaran.
0: Tepat dong.
1: Daripada berburu gancangan, ya kan?
0: Senegal juga.
1: Ibu-ibu tinggalin itu.
0: Oke, baik, itulah ya satu lagu teman dari miliknya Hesti Kelepek-Kelepek.
1: Iya. Ya,
0: ini ada kelepek-kelepeknya.
1: Ini namanya Hesti Kelepek-Kelepek.
0: Iya. Waduh, kenangannya kali ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, kita kembali. Ada Bawa Marisa dan Mutar Kelana.
1: Iya.

0: sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Mah. Wah, kok pagi ini dingin banget ya?
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: luar biasa ya, ada ungkapan hati
1: biasa di luar.
0: Nah itu dia,
1: ada ungkapan hati
0: itu sekali
1: dari miliknya Mara Karma.
0: Nah itu dia,
1: ini lagu lawas nih,
0: berkaitan dengan
1: ungkapan dari seseorang yang ingin coba melupakan seseorang ya, tapi tak berdaya
0: karena
1: tak kuasa. Tak kuasanya kenapa? Karena dia begini berpikirnya, ketika apa namanya ingin mendapatkan, memang tak bisa didapatkan karena si seseorangnya itu
0: sudah
1: bersumia.
0: Nah,
1: gitu. Jadi mau mengupayakan bagaimanapun juga percuma sayang gitu kan? Karena seseorang sudah memiliki status bersumia dan telah disadari ya, meskipun si orang ini memiliki cinta yang suci, jadi menyadari bahwa dia sudah punya status, biarlah rela asal orang itu bahagia gitu. Cuman dia hanya berpesan sama si seorangnya itu, jangan sampai mengkhianati cinta sumianya gitu. Karena dengan dia sudah apa namanya memberikan cinta sepenuhnya kepada sumianya itu, dia juga akan merasa senang.
0: Iya betul.
1: Meski hati yang sebenarnya itu berat gitu. Iya, beratnya kan memang kan berbicara cinta itu kan sesuatu anugerah.
0: Anugerah ya.
1: Yang tidak bisa datang begitu saja.
0: Tapi
1: sayangnya rasa sayangnya itu, cintanya itu datangnya di waktu yang tidak tepat. Kok bisa didatang di waktu yang tidak tepat? Karena orang yang dicintainya itu sudah punya status, coy. Nah itu yang tidak tepat.
0: Nah itu dia. Akhirnya
1: gitu. Akhirnya bukan menjadi sebuah penyesalan, tapi hanya menjadi sebuah kekecewaan yang tidak bisa diluapkan. Meski hati sangat menyayanginya, tapi di sisi lain juga statusnya yang tidak bisa dipungkiri, yang akhirnya hanya bisa pasrah. Bisa rela, kembali lagi kepada kata yang bijak bahwa cinta tidak selamanya harus memiliki. Gitu. Jadi ketika orang yang kita cintai itu merasa bahagia dan senang, itu sudah kebahagiaan tersendiri bagi kita.
0: Waduh, dalam sekali ini Bang Jarwo ya.
1: Sumur. Meski juga hatinya tidak bisa dibohongi, sakit.
0: Oke, kita kembali di Tansyah Rasmala. Adil.

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: terlanjur sudah.
1: Iya, miliknya Muksin S.
0: Iya, betul sekali.
1: Muksin Alatas ya.
0: Leo.
1: Oh iya, Muksin Alatas.
0: Ciptaan Leo Aldi ya.
1: Iya,
0: ciptaan. Ini bercerita tentang yang menyesal. Jadi seseorang yang menyesal karena terjebak dalam hubungan yang salah.
1: Oh, penyesalan.
0: Iya, betul.
1: Terjebak dalam hubungan yang salah.
0: Iya.
1: Dalam arti salah memilih orang apa salah mencintai?
0: Salah memutuskan untuk melepaskan

0: pasangannya demi kebaikan bersama.
1: Oh.
0: Pokoknya gitu ya. Gede nih ya.
1: Panjang ini, bukan gede lagi, panjang. Oh. Ya artinya kan ini dia satu penyesalan yang dirasakan dia karena merasa terjebak dalam hubungan yang salah yang kemudian memutuskan untuk melepaskan pasangannya.
0: Nah, itu dia.
1: Demi kebaikan bersama.
0: Nah.
1: Atau iyalah ini jelas penyesalan lah.
0: Nyesal ya.
1: Atau iya. Kenapa dia harus memutuskan memutuskan sesuatu hubungan tapi katanya demi kebaikan bersama.
0: Nah, jadi intinya
1: iya jelas ini keputusan yang apa ya, dungu barangkali. Tidak ada istilah kata melepaskan seseorang untuk kebaikan bersama, tidak ada.
0: Jadi menggambarkan perasaan seseorang yang telat menyadari bahwa keputusan atau hubungan yang ia jalani membawa ke arah yang salah gitu.
1: Nah, ya. Iya.
0: Ini harus disilikili nih.
1: Harus ini disiliki itu. Ya. Kenapa sampai bisa mengambil keputusan seperti itu?
0: Orkes.
1: Sementara kan yang namanya sebuah hubungan atau pasangan kan harus sama-sama saling bukan berhubungan artinya, saling mendukung gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Kalau kebetulan pasangan kita ini lagi ada kesulitan, kita bantu.
0: Oke, bantu ngapain deh? Ngedorong.
1: Ya, misalkan dia kesulitannya enggak bisa maju, ya didorong.
0: Dorong ya.
1: Becaknya misalkan atau gerobaknya gitu kan.
0: Iya.
1: Pun sebaliknya.
0: Terus
1: ketika kita punya kesulitan, dia yang menjadi pasangan kita juga turut membantu kita.
0: Ini urusan aja nih yang ngedorong nih.
1: Nah, iya. Ada pihak ketiga dong berarti.
0: Iya.
1: Ya, artinya ketika seseorang menyesal karena terjebak dalam hubungan yang salah dan memutuskan untuk melepaskan pasangan demi kebaikan bersama, ini pasti ada alasan yang lain pastinya.
0: Kenapa itu?
1: Ada alasan yang lain. Karena mungkin dalam hubungannya dipenuhi dengan kebohongan.
0: Waset, itu ya.
1: Ya, penuh dengan penipuan.
0: Penipuan, ya.
1: Ya, artinya di depan seperti mencintai, padahal di belakang dia mencintai orang lain.
0: Betul sekali.
1: Ya, itu kan dipenuhi dengan kebohongan. Dia bilang sayang, di dalam hatinya bilangnya lek, kayak gitu kan.
0: Ya, taunya burung, ya.
1: Nah, itulah sebuah hubungan yang dipenuhi kebohongan yang memang akan seperti ini.
0: Iya, betul.
1: Begitu. Sekali. Jadi, kenapa tadi ditanya, kenapa dia sampai bisa memutuskan seperti ini? Ternyata, dalam hubungannya ini ada hubungan yang dipenuhi dengan sebuah kemunafikan, kebohongan,
0: ya.
1: Perdustaan, kayak gitu.
0: Lengkap ini ya.
1: Ya, artinya dalam cinta kan harus tulus.
0: Iya.
1: Bukan tertulus ya.
0: Nah,
1: harus tulus gitu.
0: Itu ya, tertulus gitu. Ya.
1: Jangan sampai berbicara tulusnya untuk berpisah gitu loh. Sayang sekali.
0: Orkes.
1: Gitu. Di mata orang dia apa namanya menggandeng pasangannya. Hei, inilah pasangan saya. Ketika sudah tidak ada di luar orang, di dalam rumah dia sering cakar gitu kan.
0: Waduh, kerogotannya.
1: Nah, itu kan cinta yang penuh dengan kebohongan. Jadi hanya di samping membohongi orang lain juga membohongi diri sendiri.
0: Iya.
1: Lebih baik membohongi diri sendiri daripada membohongi ke orang lain.
0: Luar biasa ya.
1: Atau sebaliknya.
0: Biasa di luar ya.
1: Gitu. Kok semangat amat ini.
0: Jadi jabatlah tanganku ini biar aku berlalu ya.
1: Iya. Jadi ini sebuah perpesan terakhir.
0: Iya.
1: Berpesan terakhir. Kemudian juga berharap bahwa dengan sudah menjabat tuh dia bisa melupakan kenangan itu sebagai kenangan yang sudah berlalu gitu.
0: Orkes, ya.
1: Dan tidak usah berharap.
0: Jadi terlanjur sudah ya.
1: Ah, iya.
0: Iya, ya.
1: Jero ini lagu ini.
0: Itu lain lagi ya. Kita kejar gelo deh ya. Ada mengejar
1: badai. Mengejar badai.
0: Ya.

0: mohon perhatian. Bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya, mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan Jalan RT Hadi Winangun dan Jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Paket, paket.
3: Hah?
4: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
2: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
2: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
2: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
2: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
2: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
4: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi

Lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih di 89 Multatul IFM.
1: Iya, yeah. Ada koleksi lawas.
0: Untung aku.
1: Aku ngaca.
0: Ya, karena.
1: Iya. Jadi ini bahasa kias loh.
0: Iya, bahasa kias.
1: Ya. Bahasa kias yang artinya untung aku ngaca tuh apa istilahnya tidak apa namanya tidak lupa diri itu ya.
0: Iya betul. Sekali.
1: Jadi atau lebih ini tahu diri.
0: Tahu diri.
1: Gitu ya.
0: Jadi sadar diri.
1: Sadar diri kayak gitu. Jadi kenapa sadar diri atau diri tidak memaksakan artinya? Jadi kalau segala sesuatu yang memang bukan bidangnya, bukan yang bisa menguasainya, ngapain dipaksain kayak gitu? Nah, tahu diri.
0: Nah, itu ya.
1: Daripada akhirnya apa namanya terluka atau kecewa kayak gitu. Jadi dipaksakan juga percuma hal seperti ini tuh. Cuman memang kalau berbicara soal cinta, ini kayak model rendah diri gitu loh. Ya kategorinya gitu. Jadi sebelum berupaya, jadi sudah menyerah kayak gitu. Nah hal ini tuh memang berbicara tahu diri itu memang bagus. Tapi kalau misalkan kita di zaman sekarang harus di.
0: Sedikit dulu.
1: Iya, maksudnya di sedikit dulu tuh diusahakan dulu gitu loh. Jangan sebelum berperang nyerah kayak gitu.
0: Langsung aja.
1: Gitu kan. Jadi kan akhirnya. Apa ya endingnya tuh udah jelas ketahuan gitu.
0: Benar.
1: Sudah jelas ketahuannya bahwa ya udah kalau bahasanya tuh loser gitu, pecundang kayak gitu.
0: Ya.
1: Jadi kalah sebelum bertanding katanya. Jadi, tapi memang
0: ya.
1: Kalau kaitannya dengan lagu ini tuh memang tidak jauh seperti itu.
0: Ya.
1: Ya, tidak jauh bahwa timbul kekhawatiran atau kekecewaan terhadap pasangan, misalkan kalau saya memaksakan hidup sama dia tuh takut enggak bisa membahagiakannya. Itu kan sudah muncul tidak percaya diri kayak gitu kan. Padahal yang namanya sebuah hubungan itu selama sama-sama saling percaya, kan setiap hubungan itu kan ada rezekinya katanya gitu. Satu orang rezekinya 10, tambah satu orang lagi, jadi kan 10 tambah 10 jadi 20 kan kayak 20, gitu
0: ya. Kalau kerannya dibuka baru ya.
1: Iya, apalagi misalkan kerannya ditambah ada bonus-bonus yang lain. Dari 20 bisa jadi 50, jadi 100, jadi 1 juta kayak gitu.
0: Nah kalau dari pesan moral.
1: Kalau dari pesan moral.
0: Lagu ini.
1: Lagu ini lebih kepada bagaimana apa yang tadi dikatakan begitu, bahwa kalau memang tidak bisa melanjutkan, tidak bisa di ini ya itu tadi tahu diri kayak gitu.
0: Pentingnya kejujuran ya dalam.
1: Iya, itu emang lari kepada kejujuran.
0: Iya, betul.
1: Bahwa hati itu tidak bisa memaksakan, memang betul secara berbicara kejujurannya gitu.
0: Iya.
1: Cuman bahasa kita sebagai laki-lakinya itu agak sedikit tersisihkan gitu loh. Kunaon gitu.
0: Iya.
1: Kan Anda belum perang gitu loh.
0: Daripada berpura-pura ya.
1: Gitu.
0: Iya, lebih baik mengakui.
1: Nah, kalau memang dari bahasa ininya nih, gitu misalkan, "Oh, saya bisa," padahal enggak bisa.
0: Bisa.
1: Kayak gitu.
0: Nah, sejak awal dia memiliki rasa sakit hati yang bisa ketemu di hari ya.
1: Iya.
0: Oke, itulah si pesan moral ya yang kuat dari lagu ini adalah tentang pentingnya kejujuran dalam hubungan daripada berpura-pura menjadi orang lain demi cinta.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Tapi lagu begini tuh harus dibalasnya sama lagu Imam S. Arifin itu yang judulnya apa yang lagunya tuh Bismillah aku perang kayak gitu. Itu balasan untuk lagu ini tuh.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi dengan dinawa itu diniatin Bismillah. Siap berperang untuk mendapatkan kasih pujaannya, gaskeun kayak gitu.
0: Oke, baik, masih di 89 waktu di FM ya.

Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh. Sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
3: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
3: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
4: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
5: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat, bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
1: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.

0: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Dah, semua.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
4: Loh, kata siapa?
3: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
4: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
3: Lah terus?
4: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
3: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
4: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
5: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
3: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
4: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
5: Cegah stunting, mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ayah, ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Informatif dan solutif.

0: Sahabat Multatuli.
1: Iya, terima kasih banyak untuk semua kebersamaan yang sudah Anda gabungkan dari awal sampai dengan saat sekarang.
0: Yoi.
1: Kemudian mohon maaf bila ada kata ucapan yang kurang berkenan.
0: Ya.
1: Berikut request-requestnya ya.
0: Oke, baik.
1: Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi di program yang sama. Ya. Akhirnya, saya bertugas Aditya.
0: Saya Riku.
1: Undur diri.
0: Dari ruang darah Anda dan akhir kalam.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parmios.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Pola makan teratur. Makan teratur dan tepat waktu mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Hal ini karena asupan vitamin mineral dalam makanan bisa membantu kondisi tubuh kembali pulih dikala memiliki imunitas tubuh yang kurang baik. Memilih bahan makanan yang dikonsumsi juga sangat penting dan pastikan mengandung antioksidan, vitamin A, C, dan E, serta nutrisi lainnya, namun tetap memperhatikan pola makan meski memiliki kegiatan yang padat. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi sayur dan buah. Memperbanyak konsumsi sayur dan buah sangat membantu menjaga dan meningkatkan sistem imunitas tubuh, sebab kandungan vitamin dan mineral di dalam sayuran serta buah memiliki khasiat melawan virus atau bakteri yang menyebabkan timbulnya penyakit. Sebuah penelitian mengatakan, orang yang banyak mengkonsumsi sayur dan buah cenderung tidak mudah terserang penyakit. Jadi usahakan konsumsi sayur setiap makan siang dan malam serta buah untuk sarapan. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Penuhi cairan tubuh. Memenuhi cairan tubuh bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi air putih. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan karena mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh. Air mampu membawa oksigen ke sel-sel dalam tubuh sehingga sistem organ menjadi lancar. Bahkan bisa membantu proses pembersihan racun-racun berbahaya yang ada dalam tubuh. Jadi, konsumsilah air setidaknya 8 gelas per harinya agar cairan tubuh terpenuhi dan tidak mudah terserang penyakit berbahaya seperti corona atau COVID-19. Sahabat Multatuli, berikut tips meningkatkan imunitas tubuh. Olahraga rutin. Selain menyehatkan, olahraga rutin dan teratur juga mampu melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Dengan melakukan aktivitas olahraga, tentu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melancarkan peredaran darah. Beragam jenis olahraga bisa dipilih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Disarankan memilih yang mudah dan tidak terlalu berat, seperti jalan kaki, lari, dan lompat tali dengan waktu 30 menit.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Storkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan gak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok paginya dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk! Kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.